chamana ayu capsia yo bi asnya po sain mada moko smetsket podas tu melvin fm as mando wiki tamasnya po ta puya ipodo asnya dunya pat pe ya berak trusanas mada asun as chituñi nyawanyen a hakudut abun manch ichamasnya po spo mada puya ipodo podo asnya somba da wahwin madunchas lo yaya pach mada ya tuk mugiben mehwin chamasnya po spo mada puya ipodo asnya pat po mada Aja tombak.